Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning. Gimana nih Insan Muda di pagi hari ini ya? Jam 7 ya, kerasa banget.

insan muda, gimana masih pada tidur kah atau mungkin udah beraktivitas nih? Mungkin ada yang aktivitasnya tuh kan agak siangan, jadi kayak jam segini tuh masih pules-pulesnya tuh gitu kan ya. Atau mungkin juga yang jam segini tuh udah mulai hektik gitu kan, buat bangun pagi, terus juga mandi gitu kan, dan segala macem. Duh, emang sih kalau misalnya masuk pagi tuh emang agak ribet ya. Tapi sebenarnya enak sih masuk pagi tuh, karena kayak waktu pas udah mandi tuh kayak fresh gak sih? Beda kalau misalnya kita tuh bangun siang, itu kayak beda aja gitu rasanya, ya gak sih? Si bangunnya tuh kayak gak fresh, terus juga udah dimandiin gak tuh? Kayak apa ya dimandiin? Ya kayak udah mandi juga gak se-fresh kalau pagi gak sih, insan muda? Oke deh, dan di sini kita bakal bahas nih ya info-info Sukabumi tentunya. Dan kali ini tuh ada info dari Jampang Kulon nih, insan muda ya. Yang dimana nih, Perumdam Tirta Jaya Mandiri atau TJM Kabupaten Sukabumi Cabang Jampang Kulon bergerak cepat ya memperbaiki kebocoran pada sambungan pipa distribusi air setelah menerima laporan dari masyarakat nih, insan muda. Kepala Cabang Perumdam TJM Jampang Kulon yaitu Sulistia Afriani juga nih mengatakan kebocoran tersebut terjadi pada sambungan pipa berdiameter 2 inci. Nah, perbaikan dilakukan pada Senin 27 Agustus kemarin nih, insan muda ya, setelah adanya laporan mengenai air yang terus mengalir hingga ke kawasan Pantai Minajaya. Juli 27 Agustus belum ya. Dan menurutnya nih, proses perbaikan berjalan lancar sehingga emang kebocoran berhasil diatasi dan juga distribusi air itu kembali normal ya. Dan di sini juga Sulistia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang segera melaporkan ya adanya kebocoran tersebut, karena menurutnya laporan dari warga itu sangat membantu Perumdam dalam mempercepat penanganan sehingga emang potensi pemborosan air pun dapat diminimalkan tentunya. Ia juga menghimbau masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan kebocoran pipa maupun gangguan lainnya pada jaringan distribusi air bersih agar dapat segera ditangani pastinya. Ini bagus ya, gercep banget ya ternyata. Ada yang bolong langsung lapor, langsung diperbaiki juga nih. Dan sekarang udah beres nih berarti ya. Nah, harusnya kayak gini gak sih? Kayak emang harusnya segercep ini gitu, apapun itu. Oke deh ya, dan di sini kita bakal cut lagi kali ya dengan beberapa track lagunya. Di sini ada lagunya dari Charlie Puth nih, Light Switch.

Okay, Insan Muda nih masih di acara joggingnya, ditemenin bareng Shiva pastinya. Jadi buat kamu nih yang pagi harinya tuh gak ada aktivitas atau mungkin yang beraktivitas juga sambil dengerin Shiva juga boleh banget gak sih? Karena ini juga Shiva udah gak tuh, Shiva udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau, yang mau sambil dengerin dan juga melihat asik, mengobrol-ngobrol gitu kan bareng Shiva, langsung aja sekarang join di live TikToknya di NBS FM Sukabumi. Dan di sini juga kita masih bakal bahas info-info Sukabumi nih ya, yang ada di Sukabumi ada apa aja sih gitu kan. Dan kali ini kita bakalan bahas nih ya tentang kemarin tuh kan ada info yang tertemper ke Apang Rango ya di Parung Kuda nih Insan Muda. Dan ternyata nih identitas pejalan kaki yang tewas setelah tertemper kereta api Apang Rango 223A relasi Sukabumi Bogor di Desa Sundawenang Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi pada Selasa 4 Agustus kemarin hingga kini tuh masih belum diketahui. Dari hasil pemeriksaan petugas juga nih korban tuh diketahui berjenis kelamin perempuan. Dan di sini juga Kapolsek Parung Kuda AKP Erman juga mengatakan ya peristiwa tersebut terjadi di jalur rel kereta api kawasan Pondok Bambu Kuring Desa Sundawenang sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat, setengah 5 subuh nih berarti ya. Dan menurutnya nih kecelakaan itu bermula saat perempuan tanpa identitas tersebut tuh berjalan di area rel kereta api pada saat yang bersamaan KA Apang Rango 223A melintas dari arah Sukabumi menuju Bogor. Dan akibat insiden tersebut juga nih korban mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban tuh mengalami patah tulang pada kedua kaki, luka di bagian perut, serta luka serius di kepala. Dan korban juga kemudian dievakuasi ke rumah sakit Sekarwangi Cibadak untuk penanganan lebih lanjut ya, dan juga proses identifikasi juga pastinya. Iya, dan di sini juga nih Humas Rumah Sakit Sekarwangi ya Irman Firmansyah Saputra juga membenarkan korban telah dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya, setengah 8 pagi. Dan Irman juga mengatakan korban tuh mengalami sejumlah luka dengan luka di bagian kepala yang cukup parah. Selain luka robek di bagian dahi, terdapat pula luka robek di bagian tengah kepala juga. Aduh, ngeri banget gak sih, kayak bahasanya aja kayak sambil kayak langsung kebayang gitu kan ya, gak kebayang sesakit apa gitu kan kayak di kepala. Dan hingga kini juga nih identitas korban tuh masih dalam proses penelusuran. Pihak rumah sakit juga nih belum mendapatkan informasi mengenai keluarga korban, dan upaya identifikasi juga terus dilakukan ya melalui pengecekan sidik jari bersama Dinas Kependudukan dan juga pencatatan sipil atau Disdukcapil. Tapi ini emang hasilnya tuh belum membuahkan hasil karena emang sidik jari korban tuh tidak dapat terbaca katanya. Dan Irma juga nih menyampaikan informasi yang diterimanya mengenai kemungkinan korban merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan juga tidak memiliki keluarga. Dan saat ditemukan, korban itu emang tidak mengenakan pakaian bagian atas dan hanya memakai celana panjang berwarna hitam. Dan bahkan nih sampai sekarang juga nih aparat kepolisian bersama pihak rumah sakit juga masih berupaya mengungkap identitas korban serta mencari keberadaan keluarganya. Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut juga nih dihimbau untuk segera menghubungi ya Polsek Parung Kuda atau Rumah Sakit Sekarwangi, karena emang sampai sekarang tuh masih belum bisa nih gitu kan diidentifikasi ini tuh siapa sebenarnya. Aduh, ngeri banget ya. Emang kalau misalnya soal perkeretaan-keretaan tuh emang ngeri banget gak sih? Karena kan emang mungkin kereta tuh kan secepat itu ya majunya tuh, dan juga gampang buat tiba-tiba ngerem gitu. Jadi emang sekalinya ada yang kecelakaan jadi pasti emang biasanya tuh parah sih Insan Muda. Semoga buat korban juga cepat sembuh dan semoga cepat teridentifikasi juga ini tuh siapa ya, karena ya kalau misalnya kayak gini kan kasihan juga keluarganya yang nyariin gak sih Insan Muda. Jadi buat kamu mungkin yang kehilangan keluarganya dengan ciri-ciri yang tadi, bisa langsung aja ya kamu lapor ke aparat Parung Kuda. Come on, it's gonna be fucking hard.

Okay, masih bareng Shiva nih ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan gak kerasa udah jam 8 aja. Kayak emang waktu tuh secepat itu ya berjalannya gitu kan. Oke deh, dan di sini kita bakal ada info-info lagi. Dan kali ini tuh nih insan muda, di sini tuh ada berita yang di mana nih Cikole dan Ciberem tuh katanya jadi kecamatan di Kota Sukabumi dengan pengungkapan kasus peredaran narkoboy tertinggi. Kita juga Cikole lagi nih ya. Dan katanya sepanjang periode April hingga 30 Juli 2026 Polres Sukabumi tur ringkus 43 tersangka kurir maupun pengedar berbagai jenis narkotika dan juga obat-obatan terlarang katanya. Dan di sini juga Kapolres Sukabumi Kota KBP Sentot Kunto Wibowo yang mengatakan puluhan tersangka ini itu terlibat dalam 36 kasus yang diungkap. 24 kasus merupakan penyalahgunaan sabu ya, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sinetis ya. Sintetis. Dan 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika dan juga 7 kasus obat keras terbatas. Dan selain mengamankan puluhan tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti di antaranya 467 gram sabu, terus juga 9,66 gram ganja, 5,24 gram tembakau sintetis, 25 butir ekstasi, 127 butir psikotropika, serta 27.561 butir obat keras terbatas. Dan gak hanya itu aja nih insan muda, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota juga turut mengamankan 17 unit timbangan digital, 43 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkoba, serta uang tunai sebesar Rp460.000 yang diduga merupakan hasil transaksi narkotika. Dan menurut Sentot juga nih ya, total nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp697.960.000 dari jumlah tersebut. Polisi juga memperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 10.545 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba ini. Dan di sini juga nih pengungkapan kasus dilakukan di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, Kecamatan Cikole dan Ciberem menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan terbanyak, masing-masing 5 kasus. Disusul Kecamatan Warudoyong, Cisaat dan juga Gunung Puyuh dengan masing-masing 4 kasus. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara nih ya, para tersangka diketahui telah menjalankan aktivitas peredaran narkoba ini tuh selama 3 sampai 4 bulan ya. Bahkan sebagian diantaranya diduga telah beroperasi hingga 1 tahun. Waduh, udah lama banget nih. Dari sisi usia, mayoritas pelaku tuh berusia di atas 30 tahun. Dan saat ini seluruh tersangka tuh masih menjalani proses penyidikan di Mapolres Sukabumi Kota. Atas perbuatannya juga nih, para tersangka tuh dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ya tentang Psikotropika, terus juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Aduh, ini makin sini makin ya, ini makin banyak banget. Dan ini Cikole dan Ciberem loh jadi yang paling banyak gitu kan. Dan ini saya di Cikole juga nih masalahnya nih. Aduh, semoga deh gak ada lagi ya kasus-kasus kayak gini. Jangan deh sampai nambah-nambah lagi, karena ini tuh kayaknya udah makin banyak gitu kan. Dan jangan lagi-lagi deh ada narkoboy-narkoboy, kayak buat apa sih gitu kan ya.

2, 3, come on, girls.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insomu juga kerasa banget nih, udah di penghujung acara aja Shiva temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Dari jam 6 pagi tadi sampai dengan jam 9 paginya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Shiva tadi mengudara. Oke, dan abis ini bakal ada Abi yang bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonya nanti gas aja join gitu kan di jam 9 paginya. Dan di sini Shiva yang bertugas pamit sama muda. See you next time. And bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita,

Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Once again, good luck again. Selamat menjalankan aktivitas ya, insan muda di hari Rabu kali ini tanggal 5 ya. Dan yep, walaupun kota Sukabumi panas, tapi kamu harus tetap semangat dong ya, sesuai panasnya kota Sukabumi hari ini. Apa kerjanya di lapangan, yang kerjanya usaha, kita kan punya usaha ataupun jualan, moga semangat jualannya. Dan supaya kamu enggak gitu-gitu aja aktivitasnya, yuk ditemenin bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja dengan lagu-lagu Indonesia Only. Oke, sampai jam 11 siang. Dan kalau mau request tinggal isi aja sosmed, komennya ya. Isi komennya di sosmed NBS ataupun nanti Abi bakal live di TikTok NBS FM.

bisa membuat aku jadi tergila-gila. Aduh, ini masih ingat sama lagunya ya. Ini lagu bucin pada ini ya, pada eranya. Langsung aja, Abi mau ke requestan ya Insan Muda. Di sini ada Ella Ella Indonesia satu aja, selamat pagi Abi Raga, request lagunya dari Rosa, Cinta Dalam Hidupku. Terima kasih. Yo, terima kasih dikembalikan. Fitri Haryati juga dari Cikaret ya. Pengen request lagu Mahen Pura-Pura Lupa, sangat spesial buat anakku dan suami ya, Arwin Ijam. Jangan datang lagi. Oke, aman ada Itnai juga ya. Assalamualaikum, salam Bang Abi, Indonesia satu aja, Gunung Cepu, senang kasih Ciamis hadir, makasih, sehat selalu dan makin sukses. Amin amin amin amin ya. Thank you doa-doanya. Sekarang kita beralih ke Instastory, ada Farisa Naura, pengen lagunya Cegir dan Nabila Takia. Dari Meow Trip, pengen lagunya dari Alkateri katanya. Yang lebih dari, alright, aman ya. Dari Anissa Salsabil, lagunya Roni Paruyan Min, Wals Akhir Zaman. Oke, aman ya, udah ada beberapa tag juga. Abi juga masih live di TikTok NBS FM. Kalau misalnya mau chit-chat and chill gitu ya kan, bareng Abi sampai jam 11 siang, kamu buka aja TikToknya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu yang mungkin mau ganti HP baru gitu ya kan, atau mau apa servis kayak, atau mau beli aksesoris handphone ya. Ada si Mas Teo, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Dan si Mas Teo adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Mas Teo yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mas Teo. Wabishya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di si Mas Teo.

Ya kamu harus cepat pulang. Tapi udah masih jam segini, nanti ya pulangnya. Jangan sampai kabur. Kabur dari kerjaan dan sampai kabur dari sekolahan, jangan bandel pokoknya ya. Dan masih bareng Abi Insan Muda. Tapi sebelum Abi bacain pesan kamu, Abi ada sesuatu yang menarik Insan Muda. Mungkin kamu kepikiran gitu buat cari rumah pertama gitu. Terus murah juga, terus lokasinya juga enak gitu ya kan, dengan spesifikasi yang lengkap. Ya ada rekomendasi nih perumahan paling worth it buat kamu di Sukabumi, yaitu Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama dan keramik KM WC 20x20, atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api, Cisaat, fasilitas kesehatan, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000, kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan sampai kelewatan, memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Lego Penyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Let's deep into the comment now. Di sini ada yang request In Blue 1. Bagi kamu request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih. Aman ya. Ini Abi gabung sama yang ini juga, yang request di TikTok. Ini ada yang request Celina Grace juga, yang sumpah mati ya. Dari Zendra Clarissa, perpisahan termanis The Love Varian. Aduh, belum masuk ke list NBS ya untuk Love Varian tuh. Mungkin kalau mau request lagu lain boleh, tapi tunggu.

Dari Bixby dua-dua pengen lagunya ada Milo yang For All The Dreams That Wings Could Fly. Okay, aman ya. Sudah ada beberapa track juga, so let's start with Sumpah Mati by Selling Grace.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Aing Sam udah masih bareng Abi ya di acara Indonesia satu aja, dan sekarang udah jam 10.20 dan makin siang makin panas. Kayaknya makan es krim sabi kali ya. Udah yang kerja di lapangan panas-panasan, yang hujan-hujanan ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan sehat-sehat orang sehat. Anyway, di sini ada yang komen nih di Facebook ya, ada Amir Udin ngopi, ED. Kasih emot kopi. Kopi aslinya mana dah? Ada tim Virgo Medan hadir dari Abah Waisel, Gianyar Bali hadir, Indonesia satu aja. Assalamualaikum, minggu salam, selamat siang Kang Abi Raga. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bagi lancarkan rezeki dan sukses ya. Terima kasih yo, terima kasih kembali buat Abah Waisel ya. Dan Mas Irul juga di sini dari Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Waalaikumsalam. Dari Cameng Mustika juga selamat siang. Salam rahayu di Abi Raga ya. Sambelangan Gianyar Bali ikutan gabung, matur nuwun. Oke, sami-sami. Oh, ada yang request ya ternyata. Oke, kita langsung aja ke Instastory. Ini gabung sama yang request Mesahira ya, di ujung minggu. Ini yang di ujung minggu juga ada, ini di Instastory. Jadi kita gabung saja. Jadi Marcelin pengen lagunya dari Afgan Lenggang Puspita. Oh darah. Aman ya, lagunya udah habis simpen di track. Next ini dari Egan Tree, pengen lagunya dari Mesalia, Akhir Tak Bahagia. Oke, okay, sudah ada beberapa track juga Insan Muda. So, kalau misalnya mau nama tuh requestnya gitu kan, tinggal buka aja TikTok yang biasa FM. Have a nice day.

0: Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda, aku rasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia Satu Aja kali ini untuk di tanggal 5 ya. So, thank you buat kamu yang nyimak, dan mohon maaf tidak lebih jika ada salah-salah kata selama habis siaran. Dan habis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya, di jam 11 siang nanti. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit, terima kasih, see you again.

0: We're looking only one YouTube fans yang biasa FM Scoop is number one hits music station. Hai, selamat siang sama The How Are You Today dan kembali ke Kevin di sini yang mudah temenin kamu di siang harinya. DPYB, Power Your Page yang temenin waktu makan siangnya kamu dengan informasi viral yang semudah sampai jam 2 siang ya. Jadi buat yang semudah jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. Dan tentunya lagu-lagu enak bakalan Kevin puterin juga di sini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin?

Good Looking Only One 92.3 Mirza FM Sekolah Page. Sekarang udah jam 11.38 menit ya. Cuacanya lagi panas-panas kayak gini. Samudera enaknya nyari yang segar-segar gak sih? Saya udah nyari smoothies atau enggak nyari ini es jeruk. Aduh, kayaknya bisa menyegarkan

dahaga kita atau kopi kayaknya seger guys nih Samuda. Dan di sini Samuda ngomongin soal informasi viral, aku ada nemu satu informasi yang ini tuh lagi rame-ramenya nih Samuda. Ada seorang warga tuh yang kena serunduk babi hutan. Jadi ini ada kepanikan terjadi di tengah pemukiman warga karena tiba-tiba ada muncul babi di pemukiman nih Samuda. Dan yang mana Samuda, suasana di pemukiman ini tuh tiba-tiba mendadak riuh dan tegang juga setelah seekor hewan liar itu babi hutan itu secara mengejutkan masuk ke arkan informasi nih Samuda yang aku dapetin ya dari akun Nani CBR. Dan keberadaan hewan liar ini tuh sempat menghebohkan media sosial. Berbagai upaya bersama dilakukan warga tuh biar pihak berwenang di lokasi untuk mengamankan situasi demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nih Samuda. Jadi memang babi itu kalau misalkan nyeruduk kekuatannya gede juga nih Samuda. Dan ya pasti Samuda kalau sekiranya ada babi kayak gini kita harus harus hati-hati juga sih Samuda, karena kan banyak kan babi juga punya tanduk tuh di apa namanya, bukan tanduk apa sih, taring gitu ya, yang takutnya itu bisa berbahaya buat kita Samuda. Selalu utamakan keselamatan ya, dan tetap tenang juga saat menghadapi situasi darurat seperti ini Samuda. Ambilnya kan cepat tahu tiba-tiba ada babi juga ke tempat kita terus datang gitu kan, gimana cara ngadepin ular dan lain-lain itu penting banget ya Samuda. Dan di sini juga himbauan buat warga yang beraktivitas di sekitaran kawasan yang berdekatan dengan hutan ya, biasanya dengan perkebunan juga, itu dihimbau selalu meningkatkan kewaspadaan di Samuda. Karena kadang suka ada yang salah masuk juga, malah masuk ke perkampungan dan ini berbahaya di Samuda. Kejadian ini tuh bikin warganya tuh ya ngakak gitu di Samuda. Mau bilang ganti rugi ke siapa juga, orang itu babi ya. Oke, dan yang pasti Samuda, kamu masih Kevin temenin di siang harinya. Jangan lupa buat makan siang Samuda karena ini masih di jam 11.40, masih waktu makan siang. Jadi buat kamu jangan lupa buat makan siang.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Bisa mana kamu lagi cari HP baru? Ada semasa nih solusi buat kamu yang lagi cari HP baru semudah yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Dan buat kamu yang mau COD juga bisa. Semasa ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone. Ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Semasa di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang belanja di Simastel.

We're looking at only 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nisa Muda, kamu masih Kevin temenin di FYP Poyer Page. Sekarang udah jam 12.35 menit, Nisa Muda. Dan ini ada kabar yang sekarang lagi ramai banget di sosial media. Soal ini loh, Nisa Muda, seseorang yang dia tuh lagi antri ruangan gitu, udah 8 jam gak dapat ruangan sampai akhirnya beliau meninggal dunia, Nisa Muda. Tapi bukan itu yang jadi sorotan. Nah, jadi sebelumnya Insa Muda, ini tuh ada tweets di salah satu aplikasi ya di aplikasi tweet Insa Muda, yang dimana di sini ada 8 jam lah menunggu kamar perawatan di rumah sakit. Yurizal ini mengunggah utasannya Insa Muda, dan ia nggak sengaja menyebutkan nama rumah sakit karena menggunakan layanan BPJS, seperti itulah kurang lebihnya yang sama dia. Intinya tuh kayak orang yang berkeluh kesah kalau misalkan dia tuh belum dapat ruangan padahal udah 8 jam dan dia dalam keadaan sakit. Nah, yang di komen-komen tuh bukannya menjadi support system ketika orang sedang down tuh harusnya gak usah dibikin down lagi. Ini malah pada ngata-ngatain, ada yang nyuruh buat potong urat nadinya. Jahatnya itu ada yang bilang katanya foto profilnya kayak orang have, taunya orang heaven. Wah, itu jahat banget sih. Kayak emang apa ngaruhnya dia pakai jas memang di foto profil di profilnya itu, tapi kan dia memang kerjanya seorang MC. Dan ini sekarang banyak banget sama dia akun-akun yang klarifikasi ya, karena memang ketikan-ketikan di aplikasi Tweet itu jahat-jahat. Bahkan kebanyakan itu didominasi oleh para nakes ya, tenaga kerja kesehatan yang seharusnya itu tuh seperti itu bukan hal yang bagus. Ada yang nyuruh tidur di tempat jenazah yang semudah, katanya kalau pengen kosong di kamar jenazah aja tuh. Ada yang nyuruh meninggal, kata-katanya tuh bukan hal yang seharusnya diucapkan pada orang yang sakit yang semudah. Pertama, dia nggak bilang rumah sakit mana ya, dia cuma orang yang murni meluapkan apa namanya kekesalan kalau dia memang belum dapat ruangan padahal dia udah sakit. Pokoknya dia dihujat abis-abisan Nisa Muda sama orang-orang di luar sana di aplikasi Threads. Terus nggak lama dari situ adalah saudaranya yang bilang kalau misalkan Yurizal Sender ini tuh adalah sepupunya dan sudah meninggal dunia di tanggal 31 Juli. Dari situlah netizen banyak-banyak mencari nih akun-akun yang tadi berkata-kata kasar ya di tweetsnya dia. Dan sekarang nih hari ini update-annya banyak banget akun-akun yang klarifikasi Insan Muda, dan kebanyakan memang dari tenaga kerja kesehatan, dokter-dokter juga yang berkata-kata kasar tadi Insan Muda. Parah banget sih kalau misalkan orang sakit sampai disuruh mati aja, disuruh tidur di kamar jenazah, potong urat nadi. Kayak kata-kata yang bukan diharuskan kepada orang yang sakit. Sekarang mau minta maafnya gimana orang yang dihujat tadi udah meninggal semuda. Emang ketikannya tuh jahat banget. Aku tapi kalau misalkan ngelihat komenan-komenan di aplikasi Threads itu sebenarnya mirip-mirip kayak aplikasi X ya. Terkadang near empathy, semudah kekurangan rasa empati terhadap sesama manusia yang aku lihat ya. Overall semudah bukan apa namanya dari kesemuanya banget, tapi secara keseluruhannya seperti itu. Kayaknya mulai dari sekarang kita harus hati-hati sih Insa Muda untuk mengetik sesuatu hal, karena yang kita katakan tuh takutnya berdampak kepada orang yang mungkin sedang down terus dibikin down juga. Kalau udah kayak gini kan bingung ya, meminta maaf juga gimana, klarifikasi doang buat meredamkan amarah netizen padahal sebenarnya orangnya udah gak ada. Dan ini bakal jadi penyesalan sih kalau misalkan kita minta maaf tapi orangnya udah gak ada Insa Muda. Dan semoga kabar seperti ini gak terjadi kembali di kemudian hari, dan kita menjadi orang yang lebih berempati lagi terhadap sesama yang sama.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hey, still I

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kedengar lewat 92.9 FM Sukabumi 91 Hits Music Station dan Insan Muda buat kamu yang lagi cari HP baru. Ada si masalah nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si masalah adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si masalah juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Marcel Putra yang berlokasi di Jalan Ahmadiyani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Seneng ya belanja di si Marcel. Dan Insan Muda Kevin di sini juga harus undur pamit karena udah di penghujung acara di FYP-nya. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku disalah salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu Insan Muda, dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan aku kembali di NBS Daily Top 30. See you next time, man. Bye bye.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang sama dah. Hari ini dia kembali udara Kevin dan teman-teman kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Showing on. Ya, kita bakalan preview sama udah 30 terakhir terpanas di minggu ini. Dan kita bakalan hitung mundur dari urutan ke 30. And this is number 30 for this week. Ini dia sama udah tracknya dari Ariana Grande with Petal.

Yeah. Itu yang sebetulnya dari Ariana Grande with Petal. Dan yang manis modanya itu merupakan refleksi nih tentang kerapuhan, ketabahan hati Ariana, dan juga pencarian makna hidup di tengah tekanan dunia hiburan yang glamor namun penuh kekacauan. Jadi Samuda ini tuh menggambarkan tentang sisi rapuhnya dari Ariana Grande di balik ketenarannya dia. Jadi ngegambarin apa ya, kayak pergulatan batinnya lah antara kesuksesan yang diraih dengan segala glamor yang dia punya dengan berbanding kebalik dengan rasa kehampaan atau kehilangan yang dia rasain nih Samuda. Dan yang mana yang Samuda, kelopak bunga ini tuh atau petal tuh melambangkan bagaimana seseorang tetap bisa bertahan ya dalam tumbuh tangguh meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan gitu loh Samuda. Walaupun tertekan tapi tetap bisa tumbuh. Dan itu menyeruti keberanian untuk melepasin ekspresi ekspektasi orang lain juga serta ketertarikan negatif sebelum memasuki ke fase hidup yang baru. Jadi kalau kita lihat Ariana sekarang memang lagi tour juga, dan kemarin sempat ngomongin juga kalau dia bakalan hiatus dulu. Dan semoga karena faktor kesehatan aja sih, nggak hiatus lama-lama ya. Soalnya aduh kayaknya nggak bisa ditinggalin lama-lama sama Ariana Grande. Dan satu terbaru dari Ariana Grande Now About 29, yaitu new entry kita yang kedua Insa Muda, ada salah satu talentnya dari 88 Rising, Nona, N-O-N-A, dengan track berjudul Home.

이사 우리 그런 방을 하고요. Oh my god. �ujur ini kayak semua part enak banget. Cuman minusnya cuma satu kata aku. Durasinya maksudnya cuma 2 menit doang. Kan bisa dibikin 4 menit atau enggak 3 menit setengah, kayak 2 menit banget nih. Jadi harus ngulang-ngulang terus nih lagunya. Dan ini tuh ada part ini nih. Nah, empty chorus. Jadi enggak ada liriknya sama sekali sama dia, tapi ini part yang paling enak. Keren banget ya Samuda. Like lagunya Jisoo yang Flower. Nah ada ininya juga, Empty Chorus. Dan ini adalah sebuah mahakarya. Bayangin aja Samuda, suara klakson dibikin semegah ini sama Nuna. Dan kita masuk ke Samuda di Indolist selanjutnya, di urutan ketiga atau di urutan ke-28. Dari belakang Samuda ada Rhyme Laude Pada Hati Yang Mana.

0: Variety yang mana dari
1: lagunya Raim Laude, Insan Muda, itu gambarin bahwa jatuh cinta ini terjadi secara misterius dan tanpa kuasa ya untuk memilih kepada siapa rasa itu akan berlabuh. Kadang kan cinta itu tuh ya saking gak ketebaknya, tiba-tiba sahabat kita sendiri, ada yang sama tetangganya, sama yang musuhnya juga bisa ada tuh yang sampai jadian dan sampai jadi suami istri. Jadi kita gak bisa Insan Muda untuk punya kuasa memilih kepada siapa hati ini berlabuh ya. Soalnya setiap orang beda-beda, ada yang ketemu di konser, di tempat KKN, di kampus, di sekolah SD, ya, pokoknya banyak banget Insan Muda. Yang pasti kita harus ingat sama point of view di sini, yaitu pertanyaan pada hati yang mana ini menunjukkan kepolosan dan ketidaktahuan manusia saat takdir itu mempertemukan dua hati yang saling mengagumi tanpa bisa direncanakan. Oke, dan Insan Muda kami bakal muterin track lengkapnya untuk kamu. Jadi buat Insan Muda jangan kemana-mana, so stay tuned only 192.3, be strong and keep shining on in this new entry for this week.
2: New entry for this week.

0: This is New Entry.
1: New Entry
2: for this week.

We're looking only one night YouTube on channel Best FM School Miss Number One Hits Music Station. Dan selamat datang kembali kami temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Showington. Dan kita lanjut untuk ke countdown urutan selanjutnya yang sama udah. Dan kali ini kami bakalan lanjut di urutan ke-27 sama udah. Number 27 for this week in the list track-nya dari Annette Delis ya, telannya dari Hits Records dengan Sembunyi Dari Bumi.

Ya, semuanya dari Bumi by Annettelis ya, yang sama muda. Ini tuh kayak dia tuh punya cinta yang sebenarnya setara sama pacarnya, sama pasangannya, tapi dia gak direstuin sama orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga, sahabat, dan semuanya yang selalu udah. Padahal cinta mereka tuh seterus itu, dan akhirnya mereka ngejalanin hubungan di belakang, ya. Sembunyi dari dunia seperti judulnya yang sama muda, dan ini sakit banget gak sih yang sama muda. Ternyata bukan cinta yang beda hati alias cinta bertepuk sebelah tangan ya, tapi cinta setara juga ya tetap sakit kalau misalnya gak ada restu. Satu track doang ya dari Annettelis ya, ada di urutan ke-26 Kunto Aji Berani, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, dari Last Crimes kemudian Dirianto, ini tuh merupakan lagu apa ya, tentang cinta yang sama udah sebenarnya. Cintanya tapi toxic yang sama udah. Mereka ngejalanin toxic relationship, disakitin setiap hari, berantem, marahan, nangis, lalu pokoknya hal-hal yang sedih gitu yang sama udah. Tapi di sini tuh POV Rio ini dia enggak pengen putus seudah ngelihat senyumannya dia. Jadi tetap luluh lagi walaupun disakitin terus setiap harinya. Aduh. Memang cinta itu sebuta itu ya. Cinta buta itu ternyata beneran ada. Kalau kamu jangan ya dek ya. Gak boleh cinta kayak gitu. Cinta itu harus setara dan membahagiakan. Kalau sakit berarti bukan cinta, tapi itu luka celah. Satu tadi belakangnya dari Rio Last Card. Di urutan selanjutnya ada The Changeter, Ruang Riang.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang

muatannya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insya Allah, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikucang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30 per 60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC 20x20, atau menggunakan jaringan juga untuk atapnya dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kesan aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain itu, rumahnya juga nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksel Bocimi, Stasiun Kereta Api Cesaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Dan lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Isa Muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya. Gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah aja per bulannya, sesuai tenor yang dipilih. Dan untuk proses KPR sendiri didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratannya mudah. Cukup booking blok aja sebesar 500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang Isa Muda di 0857-1924-8182 atau langsung aja datang ke kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.9 BS FM, so Miss number one hit music station. Dan sama kamu masih keeping teman di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Dan yang dimana yang sama udah keeping bakalan spill 3 track puncaknya. Tapi sebelumnya keeping mau kasih kamu informasi dulu buat sama yang lagi cari HP baru. Ada si master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si master ada laptop handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, semasa juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Semasa Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Semasa di Jalan Cimangi nomor 2 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Semasa. Hubungi WhatsApp officialnya 0857-216-21621 senangnya belanja si Master. Dan lanjut aja sama Kimin bakalan preview 3 track puncaknya. And this is number 3 and congratulations nih sama dia. Track yang sebelumnya di posisi ke-9 sekarang ada di posisi ke-3. Nabila Takia, Cegil.

Ya, lagulah Taki yang sama dia penyanyi cantik jebolan aja mencarian bakatan air yang mengawali lagu ini tuh di awal tahun nih sama dia, karena lagunya dirilis di bulan Januari dan akhirnya bisa sampai di track ketiga di bulan Agustus nih sama dia. Ya, dan istilah cewek gila sendiri nih Samuda, ini tuh adalah akronim ya dari cewek gila atau mungkin sudah akrab di telinga kita per Gen Z ya kan. Ini cewek gila gitu, tapi bukan berarti cewek gila yang emang gila secara harfiah, enggak. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjalani hidup bersama sang pujaan hati, saling setia dengan cinta yang begitu besar nih Samuda, beneran secinta itu nih Samuda. Dan yang pasti sudah lagu ini tuh sekarang ada di track ketiga ya. Congratulations Nabila di bawah naungan Universal Music Indonesia. Satu tag bangnya dari Nabila yang sama dia Indolis, tracknya dari Toulouse Stage.

Lisa. Ya, lagunya dari Tulus yang Sama di Atau Hijau, yang dimana lagu ini tuh memaknai kalau kita tuh gak usah buru-buru Insa Muda untuk menjalin hubungan Insa Muda ketika kita bingung. Wah, udah aja Insa Muda, apalagi abis putus Insa Muda, kita gak harus cari pasangan yang baru, cari pengganti Insa Muda. Jadi nikmatin aja Teh Hijau yang ada di tangan, Tulus bilang kayak gitu. Terus gak usah buru-buru Insa Muda untuk mencari pengganti ya. Nanti yang baik itu tuh datang kadang gak dengan cara buru-buru Insa Muda. Dan semoga kita bisa damai juga dengan kesendirian, yang mana sendiri tuh gak juga menyedihkan Insa Muda, karena bisa jadi waktu buat kita me-time, buat sendiri menikmati hari-hari tanpa harus ngabarin seseorang. Chill. Kalau udah selesai, udah sembuh semuanya, udah siap lagi, baru Insa Muda. Tapi gak usah dipaksakan ya. And this is number one, and congratulations. Ini ada talentnya dari Hits Record, masih di posisi yang sama seperti hari kemarin. Insa Muda, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dan ini dia previewnya.

lagu Jagat Rasa. Congratulations sama Samuel Cipta ya, lagu yang dirilis di 22 Mei ini tuh mengangkat makna harfiah alam rasa ya, dan lagu itu unik karena memadukan semesta lagu dengan nuansa pop, folk, jazz juga yang hangat, jadiin hati manusia ini sebagai semesta luas gitu loh, tempat berlabuhnya segala emosi dan cinta ya, sama udah. Jadi Jagat Rasa tuh ya tadi hati manusia itu sama udah. Jadi kan jagat itu alam ya, rasa itu ya perasaan. Jadi alam perasaan, apalagi kalau bukan hati dan soal cinta. Oke, selamat datang. Itu dia untuk lagu puncaknya. Dan disini Kevin sekaligus yang bertugas juga harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. And thanks for all your attention and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata selama mengudara. Mohon maaf juga kalau ada kekeliruan, semoga ada kata yang mungkin kurang berkenan hati kamu. Dan abis ini Insamudu bakalan ditemenin barengan Suspika. Jadi jangan pindahin frekuensinya kamu. See you next time and bye-bye.

92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Hai insan muda, selamat sore. Cik, lagu awalnya aja udah dibuka sama Jadikanlah Aku Pacarmu. Nih, kira-kira lagu itu tuh ditujukan untuk siapa sih? We never know. Mungkin buat kamu yang masih menunggu keputusan PDKT-an kamu, suruh sekarang dengerin radio ini. Atau kamu bisa mau nitip-nitip nih, aku pengen titip salam ke seseorang juga boleh sekali ya. Karena sekarang kita ketemu di prime time yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan. Jadi Suspika bakal ngasih tahu nih update terbaru di Kota Sukabumi, traffic di Kota Sukabumi, dan juga tentunya sambil puterin lagu-lagu ya. Dan for your information, kalau aku juga lagi live TikTok nih di NBS FM Sukabumi. Jangan lupa nonton, karena kalau kamu nonton live-nya, kamu bisa lihat siarannya kayak gimana, bisa langsung request lagu ataupun titip salam kayak tadi. Nah makanya tadi kan udah dibuka sama yang happy-happy, sama lagu yang udah naikin mood kita, bikin salting, bikin baper. Dan sekarang kita puterin lagu yang sama ya, happy-nya tapi lebih ke flashback mungkin bagi yang nonton filmnya ya, karena itu OST dari salah satu film Indonesia, ada di atas awan Nici. Yuk kita dengerin.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Wow, Insan Muda panjang banget ya opening songnya nih. Tadi udah ada dua lagu yang menemani kamu. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu update terbaru di Kota Sukabumi nih. Kira-kira berita terbarunya itu akan membuat kita happy atau justru menyedihkan. Dan ternyata setelah dikutip dari radar sukabumi.com, 15.000 warga Sukabumi masih menganggur. Disnaker siapkan strategi nih Insan Muda. Dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus ditangani bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS tahun 2025, TPT tercatat sebesar 8,19% atau setara dengan 15.240 orang dari total angkatan kerja sebanyak 186.150 jiwa. Wah, banyak juga ya Insan Muda. Kepala Dinas Tenaga Kerja ataupun Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Saiful Hayat, menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Setuju ya Insan Muda, karena ya memang angka pengangguran tidak boleh didiamkan begitu saja. Meski angka pengangguran masih tinggi nih, geliat ekonomi Kota Sukabumi menunjukkan tren positif. Migrasi masuk sepanjang 2025 mencapai sekitar 12.000 orang, menandakan kota ini semakin menarik sebagai tujuan aktivitas ekonomi maupun pencari kerja. Namun nih, Punjul mengingatkan tidak semua pendatang datang dari pekerjaan yang tetap. Berdasarkan data BPS, Kota Sukabumi berhasil menyediakan sekitar 11,08.000 lapangan kerja baru sepanjang 2025. Itu 2025 loh Insan Muda, dan sekarang udah 2026. Harusnya bisa lebih daripada itu ya. Dan semoga aja pengangguran-pengangguran yang sekarang masih merajalela itu tetap harus terjawab cepat ya. Dan juga selain itu, minat bekerja ke luar negeri juga meningkat nih. Hingga tahun ini 520 orang telah diberangkatkan melalui lembaga pelatihan kerja di Kota Sukabumi, dan naik dari 338 orang tahun sebelumnya. LPK Sukabumi kini menjadi daya tarik bagi peserta dari berbagai daerah, mulai dari Padang, Lampung, Lombok hingga Makassar. Dan ini berita bagus, berarti ketika misalnya sudah banyak sekali angka-angka pengangguran tapi sudah ada progres ya, sudah ada kemajuan ataupun sisi positif pada sisi perekonomiannya ataupun pada sisi lowongan pekerjaannya. Semoga bisa terus seperti itu ya Insan Muda. Oke, untuk itu ada lagu lagi nih buat kamu. Kayaknya yang sekarang kita puterin dulu lagu dari Ariana Grande yang Popular. Oke?
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Oh, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it

Hai San Muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, wallbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

Di akhirnya kita tutup dengan lagu Sesi Potret, ya lagu yang paling sedih, mungkin lagu yang siapapun tidak mau ada di masa itu, tidak mau ada yang relate dengan lagu itu ya. Oke, tapi memang lagu itu tuh lumayan naik juga ya, karena mungkin ya artinya yang sangat mendalam ya, deep juga gitu. Jadi memang banyak sekali juga sebenarnya yang relate, tapi semoga di antara kita tidak pernah merasakannya ya. Dan yang sama sekarang kalau aku cek di traffic, wah ini baru namanya macet ya. Karena biasanya selama aku bawain prime time nih dari kemarin dan aku ngasih tahu kondisi di Kota Sukabumi, itu tuh pasti lagi lancar-lancar aja, gak ada tuh macet-macet. Tapi sekarang kita mulai di jalan yang paling padat banget. Dan kita ada di Jalan Siliwangi nih ceritanya. Jalan Siliwangi, terus kita ke pintu hack nih, kita belok ke kiri. Artinya kita mau jalan kemana? Ke Ciawul. Nah, insya mudah setelah kamu belok ke Jalan Ciawul, kamu bakal menemukan kepadatan yang super-super duper panjang sampai ke Jalan Subang Jaya. Bahkan di depan Jalan Subang Jayanya itu masih ada macetnya, masih ada merahnya. Biasanya tuh disebabkan karena pertigaan ya. Tapi kalau lihat nih sampai ke Jalan Ciandam juga sama. Di Jalan Ciandam juga sama padatnya ya, lagi banyak banget kendaraan berarti yang lewat di sana. So buat kamu yang lagi di Ciawul, hati-hati, karena dari Ciandam sampai ke pintu hack itu lagi super-super padat banget, dan mungkin ada beberapa titik yang lagi macet juga. Dan kalau misalnya kita mundur lagi, kita lihat ke arah kotanya ya, ke arah Kota Sukabumi. Itu di dekat dengan City Mall Sukabumi deh, kita ke daerah sana dulu. Dan benar aja, di sana lagi merah full ya, dimulai dari dekat dengan kedai Encek sampai kita mundur terus, mundur sampai ke dekat pertigaan jalan PGRI. Di sana itu juga macet ya. Dan kalau misalnya kita mundur lagi nih ke perempatan Jalan Zainal Zaid dan juga ke dekat dengan Mochi Ahmad Yani. Nah, di sana juga sama yang samuda, merah sekali, artinya macet. Dan ini biasanya macetnya disebabkan oleh lampu merah kalau di perempatan kayak gini ya. Jadi mungkin tidak akan terlalu lama stucknya gitu. Dan kalau misalnya kita beralih lagi ke Jalan Surya Kencana nih, di Bundaran Tugu Adipura Kota Sukabumi juga, itu kalau misalnya ke arah bawah Surya Kencana itu memang agak macet juga ya. Itu sama aja macet, padat juga. Terus kalau misalnya kita ke atas lagi, itu alhamdulillahnya lancar, lancar sekali. Tapi kalau udah di Jalan Surya Kencana nih, di dekat dengan tongkrongan-tongkrongan tuh, dekat Yuwati Bakti, itu sama ada kepadatan-kepadatan juga. Dan juga yang sama muda, kayaknya aku ngasih tahu segitu dulu aja. Dan oke deh, terakhir di depan NBS sendiri, Jalan RM Marta Dinata juga sama padatnya ya, lagi padat sekali. So buat kamu yang dimanapun itu berada, hati-hati, apalagi buat kamu yang ngedengerin aku sambil di jalan, safety first ya, jangan sampai terburu-buru sehingga lupa dengan keselamatan. Dan buat menemani perjalanan kamu ada lagu nih, kita agak flashback dulu ke belakang, dari Viratel, Ada Seandainya. Yuk kita dengerin.

Seru ya kalau misalnya ngedengerin lagu yang udah kita tahu, udah kita hafal gitu. Karena kan terkadang kalau misalnya udah dengerin dari awal, kita tuh kalau misalnya udah ngedengerin lagunya lagi, jadi ikutan nyanyi juga gitu. Jadi moodnya tuh kayak kita duet aja gitu, gak peduli dengan suara sendiri ya, mau enak mau gak enak. Oke, sampai sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu lagi nih berita terbaru di Kota Sukabumi. Kali ini benar-benar bikin bangga nih. Kalau tadi kan benar-benar bikin sedih, tapi kalau yang kali ini dengar ya Insan Muda, dua destinasi Kota Sukabumi masuk ajaran SWJ Muslim Friendly Tourism Award 2026. Wow, Jawa Barat menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata rumah Muslim di Indonesia. Kekayaan alam, budaya, kuliner, serta dukungan fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan Muslim menjadi model penting bagi provinsi ini untuk mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan juga nyaman. Dan sebagai salah satu provinsi dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai memiliki ekosistem yang mendukung pengembangan pariwisata rumah muslim. Ketersediaan tempat ibadah, pilihan kuliner halal, hingga akses transportasi yang relatif mudah menjadi sejumlah faktor pendukung ini Insan Muda. Dan komitmen tersebut juga diperkuat melalui kebijakan pengembangan pariwisata ramah muslim yang tertuang dalam Peraturan Gubernur terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dan salah satu langkah konkret pengembangan tersebut diwujudkan melalui program Smiling West Java ataupun Muslim Friendly Tourism Award 2006. Dan Insan Muda, dalam program tersebut juga sejumlah destinasi, akomodasi, restoran, desa wisata, hingga pusat perbelanjaan berhasil masuk dalam 5 peringkat terbaik berdasarkan hasil self-assessment dan evidence yang disampaikan pada masing-masing kategori. Bersama kota besar lainnya, Sukabumi juga menunjukkan nih potensi kuat dalam pengembangan pariwisata rumah muslim. Dalam ajang SWJ MFT Award 2006, kota Sukabumi masuk dalam 5 besar pada kategori daya tarik wisata alam melalui Cikundul, Sundara, ataupun Arung Jeram. Sementara pada kategori DTW, warisan budaya, Kota Sukabumi diwakili Sukuraga. Masuknya dua destinasi tersebut menjadi bagian dari 5 besar menunjukkan bahwa potensi wisata Sukabumi tidak hanya terletak pada keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga nih juga memiliki peluang untuk terus berkembang dengan layanan yang semakin ramah dan nyaman bagi wisatawan muslim. Wah, hebat juga ya Insan Muda, kali ini kita mendengar suatu kebanggaan ataupun achievement dari Kota Sukabumi. Biasanya kalau misalnya gak dengerin berita-berita tuh kan agak riskan juga kalau soal berita buruk. Tapi kali ini benar-benar membanggakan ya. Kita juga harus bangga nih menjadi warga dari Kota Sukabumi ya. So, untuk itu aku memutarin lagu lagi sesuai dengan request Insan Muda yang ada di live TikTok NBS FM Sukabumi ini. Ada The One That Got Away dari Katy Perry.

Hai, Sun Muda lagi cari HP baru. Ada Simestel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, menukar tambah bisa. Buat cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simestel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simestel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simestel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simestel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simestel. WA official 0857 216216216.

Insan Muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it buat kamu nih di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM ataupun WC 20x30 dan atap menggunakan baja ringan dengan genteng meta pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit Tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan wifi dan cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking block sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, KPI Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Insan muda, yang pun gak kerasa udah jam 18.51 ini. Berarti Suspek harus berpamitan sama kamu di program Prime Time. Karena abis ini juga masih sama aku ya, masih di program relasi ini. Tapi berhubung kita akan berpindah nih ke program yang baru, jadi lebih baiknya aku berpamitan dulu dengan program yang ini. So sorry kalau misalnya selama aku mengudara ada salah-salah kata. Dan juga thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir ya. Jangan bosan-bosan karena juga abis ini kita bakalan ada di program relasi atau mau request lagu sini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu, boleh langsung aja komen ke story NBS Radio. Jadi pokoknya jangan bosan-bosan karena abis ini pasti lebih asik-asik lagi, oke? Okay? So thank you so much, aku Suspika and bye-bye.

93.3 Best FM juga pemirsa number one hits music station. Insan Muda masih ketemu sama suara yang sama nih, tapi kali ini udah ada di program yang berbeda. Kalau tadi kita ada di prime time, sekarang kita ke relasi. Jadi buat kamu yang mau request lagu ya, request lagu ataupun kamu lagi mau dengerin lagu apapun itu, langsung aja komentar di story-nya NBS Radio. Karena suspeknya di sini bakal menemani selama 2 jam ke depan. Dan juga aku di sini siaran ini ditemani oleh Haikal, Memei, dan Haikal yang ada di live juga ada. Ya, ada 2 Haikal di sini. Selalu Insan Muda, aku bakal menunggu kamu. Dan ada lagu requestan juga nih, katanya dari Memei, pengen Ego dari Padi.

Hai, insan muda lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Tanaman Yeni, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 16 1621. Senang ya belanja.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Instagram aku super super happy ya siaran kali ini. Mungkin kamu juga yang mau request lagu boleh langsung ke Instagram aja. Kata California Ginting, sapa aku cus, katanya halo. Dan Insa Muda masih ada lagu lagi, ada Jauh Mimpiku Peter Pan dan juga ada Sambung dari Pamungkas. Yuk kita dengerin yang pertama All of Me John Legend.

92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Insan muda gak kerasa ya ampun, udah jam 25.01 nih, kita udah ngobrol dari jam 4 sore loh. Dan ternyata obrolan kita tetap-tetap aja ya seru ya, apalagi buat tadi yang join di live TikTok dan juga join VC-nya Suspika, ada Haikal Maulana dan Meiza Adisa Putri. Dan juga Insan Muda, thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir. I'm so sorry kalau misalnya selalu mengudara berjam-jam sesuai ada salah kata ataupun menyinggung ya. Dan juga lagu-lagu yang udah kamu kasih, thank you so much. Tadi kita udah dengerin bareng-bareng ya, dengan vibes yang beda-beda. Dan juga tentu mayoritas lagu tuh berasal dari Meiza Anissa Putri malam ini ya. Terima kasih banyak ya kepada Meiza Anissa Putri yang telah menemani ku siaran nih, dan juga Anomali Haikla. So Insan Muda, aku Suspika, aku berpamitan karena abis ini masih ada Kak Abi dan Kak Kevin yang bakal menemani kamu. Thank you so much, aku Suspika and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo semuanya, selamat malam. Dan kembali modal kita di dating. Kita jangkau.
0: Iya, betul sekali. Selama 3 jam ke depan kita bakal temenin kamu Insan Muda di acara dating, di mana selama 3 jam ke depan juga kita bakal open sesi curhat cari jodoh ya.
1: Iya, betul sekali Insan Muda, dan yang pasti mungkin sampai jam 12.
0: Ya, dan juga kita bakal live di TikTok NBSFM.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda, masih bareng kita berdua ya di acara dating DKT Aku Tanpa Ending.
1: Hai. Benar sekali, Insan Muda. Sekarang udah jam 21 lewat 48 menit di malam harinya kamu. Kamu lagi ngapain nih? Jam segini anaknya ini gak sih ngegalau?
0: Iya.
1: Jam rawan tuh emang waktu-waktunya ngelamun ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang tadinya siangnya tuh kuat sendirian, terus pas malam aduh ternyata sepi juga ya.
0: So-soan jadi ini pengen pas malam butuh seorang, pengen dipeluk ya kan. Atau pengen ada teman curhat gitu ya kan. Karena ya yang namanya malam semua orang juga udah pada di kasurnya masing-masing.
1: Iya.
0: Sambil apa namanya ngeliat apa atap-atap langit.
1: Menggalau dengan lagu-lagu mahal ini. Dan di sini Samuda, kita bakal bawain tema lagi di malam hari ini.
0: Iya, karena ini temanya sebenarnya waktu kemarin di tempo hari gitu ya kan. Ada sempat nanyain tuh, karena dia tuh bener-bener gamon banget sama istrinya. Amin, almarhumah istrinya. Karena kan dia gak bisa move on karena ya istrinya sudah meninggal dunia.
1: Wah, berarti ini LDR yang paling jauh.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kita kalau kangen nggak bisa teleponan.
0: Iya. Yeah.
1: Kita cuma bisa berdoa doang.
0: Iya. Yeah, udah bisa kirim doa doang gitu ya. Kan. Jadi ya salah satunya yang kamu bisa ketemu ya paling namanya doang gitu ya.
1: Iya. Yeah, yang kita sebut tuh cuma nama dia dalam doa kita. Doa. Ya. Kayak paling kalaupun ketemu di mimpi itu pun kalau beruntung aja gitu.
0: Iya, yeah, kalau Tuhan berkehendak juga gitu ya kan dipertemukan. Nah, itu
1: bener.
0: Jadikan pilihan yang sulit gitu ya kan antara dia mau buka hati lagi atau dia tetap setia gitu ya kan.
1: Iya, yeah, walaupun misalkan nanti buka hati lagi buat orang baru, tapi ya rasanya bakal ada satu ruang yang dimana masih diisi oleh almarhumah tadi ya. Yeah. Sih, karena kayaknya emang cinta pertama tuh susah banget sih buat dilupain.
0: Iya, yeah, apalagi karena ini kan dipisahnya karena maut.
1: Karena ya maut kan? Betul.
0: Bukan karena keputusan dari kedua belah pihak yang dimana harus udahan gitu ya kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, bukan ada satu masalah ya.
0: Iya, yeah. Ya tinggal orang tersayang jadi bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau meninggal tuh pasangan kita sendiri ya, sama muda. Ya, rasa sedih yang mendalam juga mungkin bakal dirasakan untuk beberapa minggu atau bulan. Namun ya jangan untuk kesedihan itu berlarut-larut gitu ya kan, sampai lama gitu ya kan. Ya walaupun emang setiap orang punya waktunya masing-masing gitu ya kan untuk sembuh sendiri.
1: Iya, betul sekali. Kayak setiap orang tuh ada masanya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ya kita hidup seperti daun-daun yang berguguran gak sih?
0: Yeah.
1: Kita lahir menjadi daun kecil, terus daun tumbuh dewasa, dan akhirnya kita harus gugur dan layu.
0: Yeah.
1: Dan itu adalah siklus kehidupan. Jadi kita jangan pernah menyalahkan takdir. Kenapa sih bisa dia duluan yang diambil? Ya karena memang udah takdirnya.
0: Yeah.
1: People come and go. Jadi memang ada masanya kita bakal kehilangan orang yang pernah kita temui, yang pernah kita cintai.
0: Iya, dan ya itu siklus kehidupan juga yang sama budaya. Dan kamu gak bisa ngelawan takdir gitu ya kan. Kalau misalnya kenapa yang harus diambil duluan dia gitu ya kan.
1: Iya, ya, betul.
0: Itu udah jalan dari yang Tuhan kasih juga ke kamu gitu ya kan. Tapi ya kita bakal bahas cara-caranya gitu ya kan untuk lanjutin hidup walaupun udah emang ditinggal sang pasangan.
1: Biar kita bisa tahu aja sih gimana cara ngendaliinnya walaupun mungkin hati masih tetap denial ya kalau kita tetap serindu itu. Yang pertama itu adalah dengan cara terima kenyataan bahwa pasangan itu tuh udah enggak ada.
0: Yeah.
1: Jadi kadang kita masih defensif gitu loh kayak.
0: Yeah.
1: Dia masih ada, please yakinin gue dia bisa kembali gitu kan. Yeah. Saking kangennya padahal yang harus kita yakinin tuh ya dia gak akan bisa kembali.
0: Yep.
1: Dan kita harus ikhlas juga dengan hal itu ya.
0: Yeah. Ya kalau misalnya emang kamu beneran masih sayang, masih peduli, udah kirim doa aja gitu ya kan yang terbaik.
1: Betul, jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu loh.
0: Ya yeah. Dan juga itu kamu gak perlu berusaha ngelupain ya dan nahan rasa sedih saat udah berpulang pasangan kamu. Jadi ya pastinya emosi itu meningkat banget ya ketika pasangan kita udah tiada gitu.
1: Betul sekali.
0: Dan sayangnya satu-satunya cara untuk ngatasin kesedihannya jangan menolak kesedihan. Jadi apa ya, jangan denial lah gitu ya kan. Setiap orang juga punya kapasitas air mata ya guys.
1: Iya, ya, jadi kayak udahlah terimain kenyataan bahwa ya pasangan yang kita sayang itu udah meninggal. Jadi gak usah ragu-ragu juga, selalu bicara kesedihan yang dialami kepada keluarga gitu kan. Biar kita gak bisa ngerasa sendiri dan yang pasti kita harus belajar mengikhlaskan juga ya.
0: Ya betul, dan ada beberapa cara yang lainnya yang sama ya. mungkin kamu ada yang relate dengan pembahasan yang kita bahas, kamu boleh ceritain ya. Jangan dipendam sendiri terus.
1: So, stay tune terus sama udah bareng kita di sini.

Oke, Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Master. Wa official di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Master. Indonesia hits playlist on NBS Radio.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

that to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang.

I like to watch you sleep.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Iya, betul sekali. Insan Muda dan malam semakin larut dan sekarang udah jam 22 lewat 43 menit ya. 45 menit.
0: Betul sekali ya. Dan kita masih dengan pembahasan yang sama, tema yang sama ya. Karena ya, mungkin di sini Insan Muda ada yang relate, yang nonton ada yang relate gitu ya. Nonton live kita di NBS FM pernah ditinggal gitu ya kan. Ya, bukan ditinggal karena putus dari kedua belah pihak, karena toksik ataupun karena emang udah gas jalan cara pikirnya, tapi udah ditinggal karena waktunya dan juga karena mau.
1: Betul, semudah dengan seperti ini tuh kita gak bisa bertemu lagi dengan orang yang kita sayang. Sekarang apapun kalau misalkan udah beda alam, kita udah gak bisa buat ketemu lagi. Semudah paling nanti kita bisa berdoa untuk ketemu di surga.
0: Iya, kalau mungkin kamu ada di posisi kayak aku pengen buka hati lagi tapi aku masih gak mau gitu kan. Sebenarnya sih jangan dulu ya, apakah dari sisi kamunya udah emang udah siap apa belum gitu ya kan. Terus juga terakhir apakah ada pesan-pesan dari ya at least sebelum dia apa ya udah meninggalkan kamu gitu ya kan, apakah dia ikhlas gitu ya kan kalau emang dia boleh buka hati lagi gitu. Takutnya kan gak ikhlas gitu ya kan, dan gak tenang ya.
1: Betul kan? Tapi sebenarnya kalau orang udah meninggal tuh udah gak ada urusan lagi sih dengan apa yang terjadi di bumi. Yang mana di sini ada cara kedua juga yang bakal kita bahas. Tips agar kita tuh bisa mengikhlaskan ya.
0: Betul sekali. Dan kita udah ngebahas ya, yang pertama itu tadi kita harus terima dulu kenyataannya ya, kalau udah gak ada. Dan betul, juga tak perlu berusaha melupakan dan menahan kesedihan ya kalau pasangan udah tiada. Dan yang selanjutnya itu membereskan barang pasangan, takutnya ada
1: betul
0: apa ya peninggalan gitu ya kan, atau hal-hal yang dia simpen dan dititip kita atau gimana gitu ya kan. Ya jadi kalau udah jatuhnya suami istri mungkin ya, ya mungkin kamar harus diberesin dulu gitu ya kan, karena ya pada dasarnya barang-barang yang udah dia tinggalkan nggak mungkin dia pakai lagi gitu ya kan, emang siapa yang mau pakai gitu. Dan ketika kamu udah kuat untuk membereskan barang pasangannya, cobalah perlahan merapikan pakaian atau bahkan foto bersama untuk disimpan di satu wadah atau lemari gitu.
1: Betul sekali Semuda, karena beberapa barang tuh bisa mengingatkan kita, tapi ada juga yang emang sengaja disimpan.
0: Ya karena emang seberharga itu.
1: Betul, ada orang yang aku lihat waktu itu di salah satu video yang FYP. Dia menyimpan satu botol minuman soda yang terakhir diminum sama ayahnya sebelum meninggal. Itu dia simpen sampai udah hitam warnanya, padahal aslinya itu warnanya merah. Itu beneran sekangen itu. Ada juga yang menyimpan bajunya yang belum dicuci dengan wanginya, yang wangi keringatnya itu yang masih bikin kangen gitu. Jadi ada orang yang memang sengaja menyimpan barang-barangnya buat mengingat kalau kita lagi kangen.
0: Atau bahkan kalau misalnya pasangan kamu dulu suka gaming, dulu kan kalau ada game rival gitu, kalau multiplayer gitu kan, misalnya game balap, nah itu ada ghostnya itu loh. Dan itu tuh ghostnya tuh bisa diplay dan kita bisa lawan ghost itu. Nah itu ghostnya tuh ya bisa ngerimain kita gitu ya kan, kalau dia tuh masih ada gitu ya kan. Jadi itu bisa hal yang bisa disimpan gitu loh.
1: That's right, betul sekali Samudra.
0: Dan yang selanjutnya itu gak terburu-buru ngerajut hubungan yang baru pasca meninggal pasangan.
1: Karena apa ya, kita perlu penyembuhan juga.
0: Benar banget.
1: Emang kesepian kita, tapi di sisi lain kayak gak bisa kita langsung mencari orang baru buat mengganti dalam keadaan seperti itu.
0: Iya, kita juga manusia kalau ke tempat baru nih adaptasi dulu gak sih? Nah kita juga kan kalau sendiri juga perlu adaptasi dulu, tanpa dia kayak gimana, harus terbiasa dulu ya gak sih?
1: Iya betul sekali Samuda. Jadi kalau misalkan sekiranya kita kehilangan seseorang dan kita butuh pendamping, itu rasa-rasanya mendingan nanti aja. Apalagi kalau udah punya anak, biasanya kita harus minta pendapat anak dulu dan lain hal sebagainya.
0: Nah,
1: kita harus banyak-banyak pertimbangan dulu sebelum melakukan suatu mengambil keputusan gitu. Dan itu tuh nikah tuh kan apa ya, lumayan panjang ya waktunya. Ibadah yang paling lama tuh sebenarnya di WNI. Enggak maksudnya nikah. Iya lagi. Ibadah yang paling panjang tuh nikah itu. Jadi kita enggak bisa langsung buru-buru sudah tinggal meninggal terus kita malah nikah lagi, itu bukan kayak gitu ya seharusnya.
0: Nah betul sekali ya, hampir aja ya masuk ke jurang. Oke Samuda, good luck buat kamu yang lagi ada di posisi ini. kita harap sih ini ngebantu ya buat insan muda yang sedang mengalami. Ya, setiap orang juga mungkin ada waktu, ada masanya juga.
1: Betul.
0: Dan kamu gak perlu buru-buru untuk bisa cepat buka hati ataupun kamu bisa mengikhlaskan dia.

0: Oke, Insa Muda, masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Iya, dekati aku tanpa ending. Sekarang udah jam 11 malam, Insa Muda, yang dimana kita bakalan terhubung langsung dengan kita Mama nih.
0: Ya, karena di sini ada salah satu wanita yang sedang pengen cerita katanya. Langsung telepon aja Kak, ayo. Ayo, okay. Ayo maja, ayo naik, cepat.
1: Halo.
0: Ayo, halo? Ayo. Apa kita yang telepon?
1: Halo, Beb. Halo, sayang.
0: Bentar. Agak nge-lag nih. Ah, udah nih. Halo, selamat malam, Deti.
2: Halo, selamat malam, Kak Abi. Ayo, Kep. Gimana halo. Kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehatnya. Gimana sebaiknya?
1: Kegering ya, teh. Jadi jambang logatnya.
0: Mau di Bogor ya? Alasan Bogor. Yaudah nih
1: cepat sembuh ya Moza ya, cepat ya. Sembuh
0: GWS pokoknya ya.
2: Ya, siap.
0: Coba tuh mau cerita kah, mau apa?
2: Sebenarnya aku mau cerita Kak. Ini sih bukan cerita, ini kayak cerita baru-baru banget.
0: Oh, baru ini? Apa nih temanya?
2: Kan tentang yang aku ngajar.
0: Oke. Lanjut.
2: Ya, kan sebelumnya kan aku udah pernah cerita ya. Bentar. Aku udah pernah cerita sama Kak Kevin ya, yang tentang aku deket sama itu.
1: Ah,
2: ya kan Kak Kevin, inget ya mungkin.
1: Iya. I know.
2: Nah. Terus kan aku tuh kan teleponan ya sama tuh orang kan. Pokoknya ngobrol-ngobrol akhirnya tuh kita tuh nggak asing Kak, tapi kayak ya udah sebatas aku adik tingkatnya dia aja. Jadi aku tuh kayak yang nggak mikirin sekarang tuh kayak percintaan atau apa, jadi kayak fine aja gitu kan. Ya udah aku ngajar dia, ya guru aku guru gitu kan. Jadi ya sama-sama aja gitu kan, walaupun dia di bagian SMP, aku di bagian MA nya tapi aku tuh kan awalnya takut ya, takut asing tuh kenapa, karena kan takut aku tuh yang pramuka dibawa sama dia, terus kalau misalkan asing gara-gara ini otomatis aku bingung dong, minta saran pendapat ke siapa selain ke dia. Nah kan gak asing, dianya dewasa lah gitu ya. Aku tuh udah confess juga ke dia, alhamdulillah kita gak yang saling mengasingkan diri, tapi saling nyapa. Jumat tuh aku ke sekolah ketemu sama dia. Aku kira kan bakal yang kayak ya udah ngelewas aja gitu kan. Aku nyawa tadi ngelewas aja, cuman kan duh gak enak lagi dia udah ngeliat aku di tangga, aku samperin. Dia tuh kan selalu hasil manggil aku bu. Dia nanya, aku tuh pakai kacamata, pakai baju putih, pakai rok hitam, kerudung hitam, pakai pasmina. Dia nanya, dikira siapa bu? Kenapa dari mana? Oh dari rumah khasnya. Oh ya, udah tuh kok mau ngajar dulu. Oh iya sih. Udah tuh biasa aja gitu kan. Kemarin aku ngajar, hujan kan. Aku tuh jibru bayangin nyampe sekolahan. Dia bilang aja, hujan, bukan aja. Iya khas aja. Oh ya udah tuh pulangnya tuh udah raot tuh. Aku tuh pulang lah. Tadi mau ngobrol sama dia, cuman dia masih sibuk kan. Buat rapat, beresin rapat lah. Pokoknya hari Jumat udah beres. Jadi Selasa mungkin bisa bareng mungkin ya. Terus akhirnya dia tuh nanya sama aku, mau pulang bukan? Iya kas, udah tuh ngobrol dulu tuh lama, saling nanya gitu. Maaf ya saya belum bisa bantu, kata-kata. Pokoknya ngobrol bisa aja gitu kan. Aku tuh takut kalau lewat kan, ya aku balik takut asing, tapi ternyata enggak gitu kan. Dia tuh masih dengan senyumnya yang khas, yang sama. Jadi oh mungkin kalau ketinggian aku gitu kan, yang alhamdulillah Kak, aku juga sekarang keterima ngajar di sekolah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah pada baik juga semua kepsiknya nerima aku gitu kan. Apalagi yang di MA mah, ih masya Allah aku kalau pengen cerita mah ya, aku nggak pernah gitu kan waktu ngajar dapet kepsik itu pada baik kan. Biasanya kalau sekolah tuh Kak Abi pernah suka lihat ya guru yang julid gitu kan, Cuman alhamdulillah di part sekolah ini ya, aku dapat hapseknya pada baik gitu, pada nerima aku yang oh ini mah bager anak teh gitu. Makanya aku diterima baik. Aku yang di MA ya, aku kalau gak ngelangkah di MA aku gak bakal tahu gimana rasanya diterima baik, disayang sama semua guru gitu kan. Aku tuh paling bungsu, ada yang paling muda baru angkatan sekarang lulusnya, cuma dia jadi langsung dari guru olahraga karena alumni. Udah tuh aku tuh dekat sama dia, langsung ngobrol. Bener-bener gimana ya kak definisi yang mungkin aku tuh mikirnya aku awalnya takut buat melangkah, tapi setelah aku imbangi kayak jauh lebih bisa ngelangkah. Sini masuk dari sekolah mana ditanya, benar-benar baik gitu kan. Akunya nggak yang canggung juga, mungkin kalau awal aku cuek ya, cuman makin minggu ke minggu mereka juga jadi yang kayak siapa mau aja kesini, dikira nggak kesini. Terus sampai ada satu momen kemarin, kan kemarin tuh hujan gede ya waktu Selasa, gedenya tuh gede banget. Iya, aku tuh posisinya lagi di Amalia, lagi jajan habis sama temen aku. Aku tuh berangkat mungkin pasal aku tuh nggak langsung ke MTS kan, karena dialihinnya tuh ada yang KKN yang satu orang lagi, jadi harus aku bilangnya hari Kamis. Yang tadinya hari Selasa, ya udahlah aku tuh berangkat. Berangkat hujan gede, aku kehujanan, aku ngambil barang dulu fotokopi, bayangin itu mah real jibru gitu ya baju, cuman kan lagi materi PBB ya tadinya kasihan, cuma anak-anaknya ekstrakur. Pas datang momennya mungkin aku pengen bukan nangis sih, cuman terharu gitu. Ada satu perdana kan di pramuka tuh ada perdana ya, yang cowok terus tuh bilang gini ke aku sambil meluk khawatir gitu kan, kakak kenapa ini padahal mah kalau hujan mah gak usah kesini cenapek. Iya nggak apa-apa tuh demi kalian mah, kasihan kalian pasti nungguin cenapek. Iya sampai ada satu baru ngechat aku di WA, makasih ya, cina kata aku makasih buat apa, makasih lo tadi hujan-hujan rela-rela kesini. Dan anak-anaknya juga yang excited, kakak-kakak kesini serius, padahal hujan lo, ya gak apa-apa, akhirnya kita turun PBB gitu kan. Suara aku juga habis gitu kan. Akhirnya aku selalu ngasih tahu mereka, mau di MPS, di MA, di SD, aku selalu ngasih tahu mereka. Di akhir kata-kata itu, kakak itu di sini bukan sekali, bukan hanya pendamping pramuka kalian saja, tapi kakak itu di sini sekaligus rumah kedua untuk kalian. Jadi mereka mau segimana ada cerita keluarga atau mungkin emang bisa terbuka gitu ke aku pelan-pelan itu gak apa-apa, it's okay. Terus misalkan percintaan kak aku putus, misalkan gak apa-apa. Terus kalau misalkan dia mau cerita tentang hubungan atau apa, aku menerima gitu kan. Anggap aja si Karian yang dekat sama aku kemarin, dia ngomong, saya itu, anggap aja saya itu guru BK kamu, kamu muridnya. Sekaligus yang kelas 10 sampai kelas 12 itu anggap aja muridnya, aku guru BK-nya. Jadi aku yang, ya aku dapat saran dari Karian, aku yang memberikan ke mereka juga untuk mereka, jadi mereka juga alhamdulillah sih kak gitu. Jadi aku juga seneng gitu kan, sedih gitu kan kemarin sampai anak kelas 11 kan nanya kakak padahal kalau hujan hujan kesini gitu kan, aku sampai nangis gitu kan. Nangisnya tuh ya Allah ternyata gininya anak SMA, ternyata aku emang overthinking awalnya, apalagi kan anggap aja setara gitu ya sama aku baru gitu kan lulusnya tahun kemarin. Aku takutnya pada malu yuk ya nih kamu jina kelas 10, 11, 12 nah, cuman alhamdulillah ternyata baik. Terus pokoknya teh bisa diatur lah gitu kan, sampai yang kan hujan gede ya maksudnya ya, sampai pas ini mau tanya mau apa, mau di kelas kak ayo PBB hujan-hujanan aja, ya udah dong ya hujan-hujanan. Aku yang rela, gak mungkin aku misahin diri misalkan di bawahnya SMP kan, aku nggak mungkin nggak ikut hujan-hujanan karena kan di pramuka itu ada jiwa bangsa, jadi kalau semua hujan aku pun harus ikut hujan gitu kan, karena walaupun pas posisinya aku udah sakit kepala udah sesak gitu kan, cuman apa sih anak murid gue hujan-hujanan, gue gak hujan-hujanan sebagai pelatihnya. Udah lah, ini aku hujan-hujanan aja. Sampai kalian melihat, kok mau sih nih anak hujan-hujanan gitu kan. Padahal, toh dia mah di situ loh kak, maksudnya di deket kantor latihannya anak SMP hujan-hujanan, dia juga kok aku rela hujan-hujanan gitu kan. Apalagi aku gak bawa baju atau sweater, aku cuma bawa sweater tipis, dan dia ngeliat kayak wah gitu kan. Ya udah akhirnya mengajar sih kemarin, alhamdulillah lancar. Itu aja sih alhamdulillah. Sekarang aku bingung 4 sekolah kak.
1: Iya tapi banyak banget 4 sekolah, kamu gak capek Moza?
0: Iya yeah.
2: Enggak, karena rumah aku tuh anaknya bosenan di rumah, jadi bukan bosenan di
1: rumah. Itu ya, jadi pengalaman juga
0: emang,
1: dia.
0: Iya, karena emang beda sekolah, ya, beda ini juga kan, beda perlakuan juga.
2: Cuan juga.
1: Ya, lebih banyak lebih cuan ya. Semoga deh rezeki makin lancar juga.
0: Amin.
1: Kisah hidup cintanya juga bahagia terus.
0: Iya, pokoknya dijauhkan sama orang-orang jahat ya.
2: Aku teh kan mau nanya ya tadi teh. Ya aku tuh kan punya tebak-tebakan ya. Emang ini gak apa-apa?
1: Apa tuh?
2: Nih, kenapa maca itu diaduknya pakai sepulidi?
1: Emang iya pakai sepulidi ya? Gak tahu kenapa tuh?
2: Iya loh. Soalnya kalau diaduknya pakai cangkuk itu jadi macul.
1: lucu banget.
0: Ketawa karir
1: ya. Baca apa tadi? Macul ya?
0: Muacul ya. Boleh masuk.
1: Ekspektasi gue bakalan yang romantis-romantis gitu loh.
0: Udah,
1: bete. Enggak, gue kira mau ngegombal gitu. Taunya macul.
0: Macul.
1: Ya udahlah.
2: Oh, akhirnya gue mau gombalin.
1: Iya, gombalin dong. Masa macul doang gitu.
0: Dikira bakal apa gitu.
1: Iya.
2: Oh ini nih.
0: Dikira bakal iya seperti apa gitu.
2: Ayakep itu namanya merek kayak minyak goreng tau.
1: Apa minyak kita?
2: Bukan. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Yang merek Bimoli tahu gak kak?
1: Tahu kenapa?
2: Ya soalnya kan ayakep itu be my only.
0: Na na na na na na, that's a much again.
1: Nothing that can. Masuk ya. Oke deh, Musa, thank you ya.
2: Sehat-sehat ya kan, Bumi.
1: Terima kasih banyak.
2: Aku mau
1: pinjam
2: boleh, doain aja.
1: Amin. Oke, terima kasih Musa. Selamat beristirahat.
2: Selamat guys, selalu ya. Viewers NBA sama siarannya penyiarnya.
0: Bye. Kak Musa, thank you ya. Banyak banget ya pengalamannya di sekolah ya. Aku kira kayak cuman udah stay aja satu sekolah ya dia. Ternyata banyak juga pengalaman dia.
1: Iya banyak banget Isa muda. Dan yang pasti apa namanya, emang kalau masa-masa muda tuh banyak pengalaman. Biar apa? Biarin.
0: Biar
1: enggak. Biar bener. Cuan aja sih yang pasti Isa muda. Iya. Oke, thank you buat Moza ya, buat ceritanya dengan kisahnya dia. Dan yang mana yang sama dia, sekarang kita bakal angkat lagi dengan beberapa track. So stay tune, only one line, 2.3.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro. Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, terasa Insan Muda kita sudah di penghujung acara.
1: Iya, betul sekali Insan Muda. Thanks for all yang udah stay tune ya. Waduh, ini udah memasuki Kamis lagi berarti ya?
0: Iya, lagi ya. Kerasa banget ya seminggu ya?
1: Kerasa banget, padahal baru kemarin hari minggu udah Kamis lagi aja. Insan Muda, thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya. Mungkin yang sekarang lagi gadang-gadang juga, lagi ngecat jalan ya buat Agustusan. Semangat terus.
0: Iya, iya. Mungkin gadang ya di panitia nih kayaknya.
1: Iya, panitia nih lagi sibuk-sibuk ya kayaknya.
0: Iya, so semangat terus ya. Dan yang mau istirahat, selamat beristirahat Insan Muda.
1: Have nice dream, have nice night. See you next time.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wad-din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mayamina al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah

bersyukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Tentu pagi ini kita balik berkisah sesuatu yang akrab banget dialami oleh setiap orang. Tidak melihat kondisi, apa dia tua, apa dia muda, ya enggak, apa dia berada atau tidak, semua orang mengalami. Saya bertanya ya, kalian pernah mengalami kondisi tidak sakit enggak? Selama setahun saja. Kita lihat frekuensinya setahun aja ya. Selama setahun berapa kali kalian sakit? Atau mungkin per semester, per 6 bulan, berapa kali kalian sakit? Bisa enggak kalian rasa? Kalau tiap hari sakit tidak mungkin ya. Kalau per 6 bulan sekali atau per tahun sekali mungkin kalian pernah sakit. Atau mungkin enggak. Ya, sekarang kalian berusia anggap saja 25 tahun. Selama 25 tahun berapa kali kalian sakit? Terhitung enggak? Atau per 10 tahun sekali berapa kali kalian sakit? Sakit itu kan ada yang sakit ringan, ada yang sakit berat. Sakit ringan itu ya semodel sakit-sakit kepala kayak gitu ya. Pusing-pusing, demam, batuk, pilek, itu anggap saja sakit ringan. Ada sakit berat yang perlu mendapatkan perawatan medis secara intensif. Harus dirawat di rumah sakit, harus gimana dan macam-macam gitu ya. Barangkali gitu. Itu bisa kalian rasa, bisa kalian hitung. Yang jelas selama manusia jadi balita sampai jadi manula, mungkin kita tidak pernah terhitung sakit ringan. Tapi mungkin kalian bisa ingat-ingat ya, kalau sakit ringan kalian susah hitungnya. Tapi kalau sakit berat, misalkan sampai dirawat di rumah sakit berbulan-bulan atau gimana, mungkin kalian bisa hitung. Tapi dibanding dengan rasa sakit yang diderita dengan rasa sehat, tentu jauh lebih banyak rasa sehatnya. Ya kan? Lebih banyak rasa sehat. Kalau sehat kan tidak bisa dihitung oleh frekuensinya ya. Ya, kalian bisa hitung enggak waktu sehat kalian? Ya. Kita tidak pernah menginformasikan saya sudah sehat sekian puluh tahun. Tapi kalau sakit mungkin bisa kalian informasikan. Saya juga sering begitu. Kenapa itu kaki? Ih, udah 6 hari nih bengkak, gak bisa jalan. Entah tahu rematik, tahu karena apa. Iya kan? Itu jawaban saya. Ketika saya tidak hadir, saya tidak kelihatan kawan-kawan, tidak ketemu. Orang pada nanya, kemana saja sih gak kelihatan? Iya sih, kemarin sakit saya nambruk 2 minggu. Iya kan? Orang tuh pasti kayak gitu deh. Atau ketika kondisi badannya ataupun kan kelihatan orang yang sakit atau enggak. Udah 3 minggu, udah 2 minggu kemarin di rumah sakit, kemudian dirawat. Terus orang seringkali agak sedikit bangga ya dengan penyakit yang diderita, hingga harus disampaikan dan diomongin kepada orang-orang. Ya kalau ditanya pasti dijawab, giliran tidak ditanya saja kadang-kadang ingin mengatakan. Kita tidak ditanya apa, nggak ada apa-apa ngomongin rasa sakit kita kepada orang.
Apalagi kalau itu gak ditanya ya. Kalaupun gak ditanya rasa sakit atau berapa, kita gak pernah ngomongin. Kita mau selalu kepada orang. Tapi kalau, ya apalagi kalau ditanya, tidak ditanya aja mau ngomongin. Apalagi kalau ditanya. Bisa begitu kalau kita lagi sakit. Ya. Nah, balik lagi dengan cerita yang kemarin kita sebutkan terkait dengan bulan Sofar. Di bulan Sofar itu dalam tradisi para ulama kampung, ya, itu ada yang dikatakan dengan istilah Rebo Wekasan. Hari Rabu terakhir di bulan, sekarang hari Rabu ya. Nah, ini hari Rabu anggap saja. Nah, ini hari Rabu terakhir, sebut saja ya. Misalnya, kebetulan hari ini juga hari Rabu. Tahun bulan hari depan, minggu depan, Rabu depan itu bukan bulan Sofar lagi. Tapi udah masuk kepada bulan Rabiul Awal misalnya. Nah, maka Rabu ini disebut sebagai Rabu Wekasan lantaran tidak ketemu lagi hari Rabu kecuali Rabu ini. Karena Rabu depan itu sudah berganti bulan, disebutlah Rabu Wekasan. Dari mana Rabu Wekasan? Wekasan bahasa apa? Wekas ya, saya juga belum tahu. Wekas itu mungkin terakhir ya, tapi tahu bahasa apa? Jawa apa Sunda ya wekas? Wekasan. Rabu terakhir. Nah, di bulan, cuman ada di bulan Sofar saja. Di bulan yang lain itu tak ada istilah Muharram Wekasan, Ramadan Wekasan. Ya, Rabu Wekasan itu khas dengan bulan Sofar. Di bulan yang lain tidak ada istilah Rabu Wekasan, Selasa Wekasan, Jumat Wekasan, Kamis Wekasan, tidak ada. Cuma ada Rabu aja. Kenapa hari Rabu? Kalian perlu tahu sejarahnya itu. Apa itu sejarahnya? Tak ada hari Rabu lain kecuali hari itu. Kalian tahu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Sofar tanggal 28. Terakhir tuh. Iya kan? Jadi bulan Hijrah itu kan angkanya cuma 29 hari atau 30 hari. Enggak ada bulan Hijriah itu 28 hari, enggak ada 30 hari. Enggak ada 31 ya. Kalau Masehi kan ada tanggal 31, ada paling kecil tanggal 28. Enggak ada tanggal 29 di bulan Masehi. Tanggal 20 maksud saya hari ke-29 ada ya. Terakhirnya itu 31 itu maksimal. 31 atau 30, enggak ada yang 29. Enggak ada. Bulan Masehi enggak ada yang terakhirnya 29. Terakhirnya itu 30 atau 31. Paling awalnya itu 28, cuma ada di bulan Februari saja. Februari 28 hari ya. Kalau selain itu ada yang 30, 31. Nah, di bulan Hijriah itu enggak ada yang 28 hari, enggak ada yang 31 hari, kalau enggak 30, 29. Kalau enggak 30, 29, itu bedanya. Nah, Rasulullah itu hari terakhir ya. H-1 atau H-2 pada tahun itu, tanggal hari itunya apa? Kan Rasulullah wafat tanggal 28 Sofar ya. Kalau Sofar itu berarti 30 hari, berarti H-2. Kalau Muharram apa Sofar hari itu 29 hari, berarti H-1 itu Rasulullah wafat. Ya. Yang sering kali kita klaim
Rasulullah juga menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah sama Imam Ali, itu juga di bulan Safar. Yang diklaim, yang ditetapkan oleh para ulama kampungan, kalau bulan Safar itu adalah tidak boleh kita menikahkan karena bulan anjing, kawinnya anjing. Enak aja kau menghina. Ya enggak, menghina itu namanya, tanpa sadar ya, menghina. Jadi kalau orang yang menikahkan di bulan Safar itu sama dengan menikahkan seekor anjing. Penghinaan ya buat Rasulullah. Penghinaan buat Rasulullah, yakin itu, karena Rasulullah menikahkan putrinya di bulan Safar. Sadar enggak? Sadar apa enggak? Apa gila? Sadar enggak? Lo pikirkan baik-baik. Rasulullah menikahkan putrinya bulan Safar. Umatnya Makkah mengatakan mengawinkan, menikahkan anaknya di bulan Safar sama dengan menikahkan anjing. Kan tradisi orang kampung begitu. Orang kampung Baulisung teh ya. Di mana dalam memahami agama itu sata kebek gitu. Atau sata berang tabrang kayaknya, bukan sata kebek. Kalau sata kebek sekuat tenaga, kalau sata berang tabrang itu bahasa Sunda ya. Kalau sata berang itu sakadaekna we, mikir nanti gitu memahami ajaran teh ya Islam itu orang kampung. Ya baik kampung ada di kampung orang, kampung yang ada di daerah Sunda atau kampung yang ada di mana saja, yang jelas Islam kampungan tuh begitu. Islam gelap gulita. Kalau kampungan gelap ya dulu, kalau sekarang enggak. Tapi tetap aja saya pakai istilah itu. Islam kampungan dan Islam gelap gulita. Orang yang memahami Islam itu terlepas apa dia orang kampung, apa dia orang kota. Ketika memahami Islam dalam kondisi gelap gulita, sebut sajalah Islam kampungan. Kenapa? Ya memahami Islam gelap gulita ya. Ya karena Anda tahu pakai matanya kali ya. Apa yang dikatakan orang diikuti aja kalaupun salah. Islam kampungan. Ya enggak pakai logika apalagi ilmu. Karena ilmunya enggak ada, logika juga enggak bekerja, ilmu cuma juga tidak ada. Berarti kan gelap gulita. Sadenge-denge nanti jelema saturut-turutna batur. Islam kampungan. Sorry ya. Tidak bermaksud melecehkan, cuman fakta. Lantas fakta itu memang begitu. Kan dibuat akhirnya kan pendapat tersebut, apalagi kalau diomongkannya oleh kiai. Kalau diomongkan oleh masyarakat bodoh, oleh masyarakat awam, mungkin tidak terlalu ngaruh deh. Tidak terlalu ngaruh. Lah maklum deh orang bodoh seperti itu. Ya kan. Kalau ada orang bodoh bertutur, orang bodoh bertutur itu tidak akan dipandang, tidak akan dianggap. Mungkin dianggap orang gila aja dengan kebodohan yang dimilikinya, dengan kedunguan yang dimilikinya. Tapi ketika seorang ulama, seorang pemuka agama mengatakan begitu, itu dianggap serius, dianggap benar. Karena tidak mungkin dong ulama itu berdusta. Alasannya gitu ya. Tidak mungkin dong. Ulama ngomong kayak gitu pasti dipertanggungjawabkan, accountable. Anggapannya kan kayak gitu. Ini kan ulama yang ngomong. Ya, kalau menikahkan misalnya ya, fakta di masyarakat kan begitu. Saja. Lain rojam. Tapi iya. Saya kan sering kali lihat di gedung-gedung tempat pernikahan atau di alat-alat sewa pernikahan gitu apa aja ya, menyangkut tenda, alat-alat yang lain, itu kalau bulan Safar sepi, nggak ada yang sewa ya, nggak ada orang, nggak ada hajat-hajatan, terlebih resepsinya, resepsi pernikahan nggak ada. Bener udah saya lakukan survei, ada. Kalaupun mau menikah bulan ini diurungkan, dikedepankan. Karena mereka sudah terobsesi dengan informasi kalau menikahkan anaknya di bulan Safar, itu kan begitu konsekuensinya.
Ya. Coba kalian cek selama bulan Safar. Jarang amat. Ya, kalaupun ada yang menikahkan, oh berarti itu steril. Steril pikirannya, steril memahami agama, bersih, tidak tercampuri oleh piktor, oleh pikiran kotor. Ya kan? Jadi dia udah terlepas dari dogma-dogma agama. Ya. Karena kalau dia masih pegang dogma agama, itu pasti dia akan berpikir dua kali mempertimbangkan waktu pernikahan di bulan Safar. Menghina itu namanya. Menghina. Kalau alasannya, ya kalau alasannya itu selain dari itu kagak apa-apa. Tapi kalau alasannya, aduh saya orang lamun ngawinkan budak orang di bulan Safar teh saroje ngawinkan anjing. Nah kalau alasannya itu penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran Nabi menikahkan putrinya di bulan Safar. Gila enggak? Kalau kalian berpikir seperti itu, ya kan? Kenapa bulan Safar itu disakralkan dan disumpah kayak gitu rupa? Hingga para ulama menyebut Safar. Safar itu dari kata Safaro, kuning. Kuning itu penyakit. Ya ampun. Kare mana goblok-goblok amat. Ya enggak? Masa iya sih? Soproun itu kuning dan kuning itu penyakit. Ya enggak? Kenapa bisa begitu? Kasihan ya. Kasihan amat. Ini otak nih. Otak tidak jalan ini. Ya. Doktrin nih. Siapa yang ngasih tahu awal-awalnya kayak gitu. Aneh banget. Kalau sofroun artinya kuning, kuning diartikan penyakit. Lantaran Allah menurunkan penyakit di bulan Safar ini, bukan beratus, bahkan berjuta penyakit. Ya. Kepala tanggungnya bodoh deh. Jadi bodohnya itu dibiakin ku sorangan. Ya enggak. Dibiakin ku mana tak kebodohan. Masa gitu. Ya, sembarang aja nuding Allah nurunkan penyakit. Ya. Enak aja. Penyakit itu masa Allah menurunkan penyakit. Bukankah Al-Quran kemarin udah saya kutip? Mamin hasanatin paminallah, mamin sayiatin paminapsik. Gini saya muda. Kemarin kan saya antar anak saya ke tempat PKL di kawasan Slabintana. Ya, kebetulan di tempat saya, anak saya ke PKL itu ada security. Sekonyong-konyong dia menyapa saya dan mengajak ngobrol. Saya gak pernah nanya, biasa-biasa aja. Cuma nanya dari mana, dari situ ya, biasa deh itu lumrah ya. Apa dari mana? Oh saya dari sini. Oh iya. Kena dengan ini kena, kan suka begitu panca kaki ya ini ya. Panca kaki. Oh ya udah saya tahu kata dia. Gak berlanjut, tiba-tiba dia langsung curhat. Justru Pak Cenah Abdi Ma'idin nyujur di paparinan Pak Pasten. Akhirnya kan ngomongnya itu sudah berubah dengan bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Karena saya tahu banget ngerti bahasa Sunda, lantaran Sunda asli. Iya you know? Sunda asli ya. Nuju Abdi teh Cenah nuju di paparinan Pak Pasten Bapak itu. Ke Abdi teh. Ke saya ya Mas. Pak Pasten. Papasten itu apa ya, istilah Sunda saja. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu sejenis ujian ya. Papasten. Papasten naon Bapak? Pun bojo cancer. Lalu dia cerita berobat ke sana kemarin. Tapi tidak ujung sembuh. Pernah ditipu, pernah di gimana-mana, macam-macam sampai hari ini. Itu disebut papasten ti Allah.
tadinya mau saya luruskan ya, tapi orang yang lagi duka begitu malah ngamuk nantinya. Ya, ah biarin aja. Oh iya ya Bapak, sabar aja deh. Saya katakan begitu, sabar aja Bapak ya, Bapak dikasih papasan sama Allah. Besok lusa juga ada penawarnya, besok lusa juga bisa sembuh. Saya jawab begitu ya. Tidak saya mengatakan kalau itu adalah begini-begini bla bla bla ya, sebab kalau saya katakan pun juga malah dia nanti akan kecewa, akan marah. Ya enggak, karena pendapatnya, pemikirannya itu saya tebas, saya tebang kalau pohon ya, pasti dia tidak suka. Nah itu papasten, itu kan anggapan. Papasten di Allah dalam bahasa Sunda begitu. Artinya ini sebagai satu kepastian ya, pasten itu kan pasti ya, kepastian dari Tuhan ya. Ya apanya bilangnya tuh mau coba apa, mau ujian, mau cobaan, terserah deh. Cuma ingat, ma'asobaka min hasanatin faminallah, ma'asobaka min sayyatin faminafsik. Satu yang baik yang Allah timpakan, Allah kenakan, itu dariku, dari Allah. Allah tuh gak pernah menurunkan musibah buruk kepada manusia. Udah gak? Ya, ini musibah banjir, kok nyalahkan Allah? Musibah kebakaran, Allah yang dikambing hitamkan. Banjir, Allah yang dikambing hitamkan. Gempa bumi, Allah yang dikambing hitamkan. Kok begitu? Ya, segala bentuk kerusakan selalu, ini kan kayak ingin orang yang mengklaim mengklaim urusan secara Islami, pikirannya kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak katakan ini sudah takdir dari Allah. Takdir gimana? Yang benar aja. Ya kan? Nah, kembali dengan tadi, seakan-akan orang itu mengalami penyakit kanker itu sudah merupakan kepastian dari Allah. Seperti Allah yang menghadiahi dan menganugerahi penyakit tersebut kepada orang itu. Apa benar begitu? Kita sakit lama berbulan-bulan, di rumah saja menuluk, menjadi ulat kasur, menjadi ulat tempat tidur. Apa itu dari Allah? Apa itu kepastian dari Allah? Hah? Coba pikir baik-baik. Apa Allah yang menghadiahkan penyakit? Dolim amat dong kalau Allah menghadiahi, menganugerahi penyakit kepada seseorang hingga penyakit itu belum bisa disembuhkan atau belum ada obatnya. Dolim ya, dolim banget. Loh ini karma, ini hukuman? Bukan. Ya kan? Tadi kita ngomong-ngomong karma, ada gak hubungan penyakit dengan karma? Ada gak hubungannya? Apa hubungannya coba? Ya kan, saya tekankan ya, apa iya nih, saya benar-benar, ini bukan sombong ya. Loh kamu ria punya penyakit aja diomong-omong. Orang kan sering kali ngomong-ngomongin penyakit, ria aja. Kalau banyak duit omongin. Ya, kalau punya penyakit jangan diomongin. Orang sering kali kan memamerkan penyakit yang diderita. Tapi kalau memamerkan uang untuk diberikan dan sedekahkan enggak pernah ada. Ya, kalau saya sekarang itu lagi sakit nih, saya hadiahkan penyakitnya kepada orang-orang. Boleh kagak? Gitu ya. Nah, jadi Allah salah itu, Tuhan itu.

Apa si mie instan ini dikambing hitamkan? Ya enggak, entah gimana aja. Sebab dari awalnya enggak ada gejala sih, enggak ada gejala apa. Ah, berarti kita cenderung makan itu siapa yang makan? Kalau kita bisa hati-hati pilih-pilih makanan, ya enggak? Kalau kita bisa hati-hati menjaga hubungan sosial dengan manusia lainnya, kalau kita pandai mengkondisikan dan menstabilkan pikiran kita, ya boleh jadi kita akan terhindar dari beragam penyakit. Karena sudah menahun kayak gitu ya, kita itu memelihara yang tadi itu, wajarlah kalaupun rada-rada sakit, enggak usah mencari apa, mencari gara-gara ini Allah yang memberikan dan menganugerahkan penyakit. Allah mungkin menganugerahkan penyakit kepada orang? Enggak lah, itu anggapan yang salah. Jadi kalau ada anggapan pemikiran bahwa Allah menurunkan penyakit di bulan Sofar, bulan ini kan Sofar ya, menjelang terakhir, itu bohong besar itu ya, 100% bohong. Oke, semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, saya lanjutkan besok pagi aja ya. Lantaran waktu kita 2-3 detik telah bergeser dari jam 6 pagi. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 FM. Kalian telah simak Kontak Islami, selanjutnya Kontak Islami Nur Diri. Walaupun minkum, wabillahi topik wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Waduh, pagi hari ini gimana nih di hari Kamis nih insan muda. Gak kerasa udah hari Kamis aja gitu kan. Kayak perasaan baru kemarin hari Senin, sekarang udah hari Kamis aja ya. Udah bentar lagi mau weekend gak sih? Lusa kita udah ke weekend berarti. Dan gak kerasa juga udah tanggal 6 Agustus aja nih insan muda. Gimana di awal bulannya? Biasanya kalau awal bulan sih lagi ceria-cerianya ya, karena dompet masih tebal tuh biasanya. Tapi inget insan muda, jangan sampai kamu boros-boros ya, mentang-mentang gitu kan lagi tebal dompetnya jadi boros. Oke deh, dan di pagi harinya nih insan muda, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan seperti biasa, di sini kita bakalan bahas info-info terupdate tentang Sukabumi, dan nanti juga ada prakicu atau perakiran cuaca. So stay tune ya.

tonight. I want nothing like this.

Oke, kamu dia masih bareng Shiva ya, yang temenin kamu tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 6.33 menit nih, insan muda ya. Di sini Shiva bakalan kasih kamu prakicu ya, atau perkiraan cuaca nih di hari ini. Oke, dan emang ya sekarang tuh kayak masih dingin banget gak sih insan muda? Karena emang ternyata nih suhu pun ini ada di angka 19 derajat Celcius ya. Dan cuaca juga emang di luar tuh masih berawan, belum ada matahari ini ya yang muncul. Kayaknya masih malu-malu deh ya. Oke, tapi ini nanti ya di jam 7 paginya tuh akan jadi cerah nih insan muda. Dan suhu pun ini akan meningkat ya ke 22 derajat Celcius. Dan suhu cerah ini tuh, suhu cerah, intensitas cerah ini tuh bakalan sampai jam 1 siang ternyata ya. Dan itu akan terus meningkat ya sampai dengan teratasnya tuh di 28 derajat Celcius. Loh kok cuma sampai jam 1 aja, berarti kesananya hujan dong? Enggak ya. Jam 2-nya ini masih cerah, tapi cerahnya tuh ditutupin awan ya. Jadi emang cerah berawan dengan suhu tuh menurun 1 derajat ke 27 derajat Celcius. Dan nanti di jam 3 sorenya akan kembali cerah lagi nih insan muda sampai dengan jam berapa nih? Oke, sampai dengan jam 8 malamnya ya. Dan suhu pun ini akan terus perlahan menurun sampai dengan 21.

1 derajat Celcius, dan nanti di jam 9 malam sampai dengan jam sampai dengan jam 11 malamnya itu akan menjadi cerah berawan ya, dengan suhu akan terus menurun sampai dengan ke 20 derajat Celcius nih insan muda. Kembali ke dingin lagi nih berarti ya. Oke, jadi hari ini ya sama seperti biasanya full cerah, tapi emang bedanya mungkin kemarin tuh kan cerahnya full seharian cerah terus gitu kan, nggak ada cerah berawan, tapi sekarang tuh ada cerah berawannya gitu insan muda. Jadi emang nggak full cerah banget yang kayak cerah banget gitu. Ya lumayan sih ya, berarti ada sedikit ademnya gak sih? Karena kalau kemarin itu kan bener-bener panasnya tuh panas banget gitu kan. Oke deh insan muda, dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu yang mungkin sekarang tuh lagi cari-cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja nih, ini tuh ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, di si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga dengan pelayanan yang ramah juga. Langsung aja kunjungi si Mastel pusatnya yang lokasinya tuh ada di Jalan Ahmad Yani, ya ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Nah ikuti juga nih insan muda ya, update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 2162161, serangnya belanja di si Mastel.